0: Radio Re-Raw.
1: Erlina, eg RRR Punk IE.
2: Re-Raw. Raw.
1: Erlina, agus Erin Air.
0: Agus Air DAB.
3: Stasiun Nashing to Gaelge, don